peinei pahaite aru purahaitan bebe sengotu. Sapuare inte mohama no handa jirebei. Pujare putere henduja ora kumusikapu. Eremikena oikomi bae kueshe moakanundu.